Untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini udah bersiap-siap untuk pergi kerja ataupun juga mau pergi berwisata, ya pokoknya hati-hati aja ya kan. Dan tentunya kalau misal kita mau bepergian itu kan pastinya harus packing atau membawa barang-barang yang mungkin kita perlukan selama kita pergi gitu ya. Misalnya dompet, handphone, charger, terus power bank gitu ya. Terus kalau cewek-cewek tuh biasanya pakai bawa pouch make up gitu ya buat nanti touch up. Terus mungkin ada topi, ada sunscreen gitu ya kan. Nah, kalau misal kamu kalau misal mau bepergian aja tuh bisa well prepare gitu ya. Nah, ini kamu juga harus well prepare nih untuk waspada gitu ya terhadap datangnya bencana, teman Pro 2. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membuat gitu ya tas siaga bencana, teman Pro 2. Jadi tas siaga bencana ini disiapkan agar nanti ketika ada bencana kita enggak usah bingung gitu ya. Tas itu aja yang kita bawa gitu kan ya teman Pro 2, di tengah kepanikan terus di tengah keburu-buruan gitu ya. Pastinya kayak kalau misal udah ada tas yang di packing yang isinya tuh barang-barang penting, tentunya ini akan bermanfaat teman Pro 2. Nah, tas siaga bencana ini isinya itu diantaranya adalah dokumen-dokumen berharga kayak misalnya ijazah kamu, terus kakak, terus abis itu kayak fotokopi KTP dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus juga buku tabungan misalnya. Abis itu bekal makanan dan minuman, kalau bisa sih makanan yang awet, minuman kemasan gitu ya. Terus bisa untuk kurang lebih 2 atau 3 hari teman Pro 2. Pakaian enggak usah terlalu banyak juga, tapi mungkin kayak untuk 1-2 hari gitu kan ya. Abis itu alat keselamatan kayak senter, terus power bank gitu ya, dan juga obat-obatan pribadi dan alat kesehatan lainnya yang mungkin diperlukan teman Pro 2. Misalnya kayak ada peluit juga gitu ya. Terus mungkin kayak ya hal-hal yang tadi udah aku kasih tahu nih teman Pro 2. Dan tentunya kamu harus selalu memantau gitu ya informasi-informasi dari sumber

percaya gitu ya kan. Jadi kalau pas ada datang bencana itu kamu udah gak panik lagi, tinggal menyelamatkan diri dan bawa tas siaga bencana kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2, tentunya pagi hari ini cuaca matahari bersinar dengan cerah ya kan. Cuacanya cerah nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin mau bepergian ataupun juga mau beraktivitas di hari ini, kayaknya jadi tambah semangat ya. Tapi kan namanya cuaca kita gak tahu ya, apakah nanti bakalan turun hujan atau mungkin nanti ada mendung-mendungnya gitu. Itulah makanya kita simak dulu aja informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Untuk hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026, kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Untuk informasi lengkap perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan Anang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di kesempatan pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi YIA dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah DIY hari ini Minggu 31 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terpantau adanya sirkulasi siklonik di utara Kalimantan, pola konvergensi angin terpantau di selatan Jawa. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah Yogyakarta dan potensi ketinggian gelombang laut di perairan Yogyakarta masuk dalam kategori sedang. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, maka perakiran cuaca untuk wilayah DIY pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Sebagai informasi peringatan dini, nihil. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu pendengar sekalian dalam menyesuaikan diri serta merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Aryana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Itu dia informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan gitu ya info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Ya, kali ini akan disampaikan oleh rekan Nur Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Jangmi di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina yang menyebabkan pola angin di wilayah Jawa bertiup dari arah timur hingga tenggara. Dengan kondisi tersebut serta profil kelembaban udara vertikal wilayah DIJ pada ketinggian 1,5 hingga 3 km yang cukup basah sebesar 50 hingga 95% sehingga berpotensi pertumbuhan awan hujan terutama di wilayah DIJ bagian utara pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan, jarak pandang mendata diperkirakan 9 hingga 10 km, suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya teman Pro 2, itu dia informasi lengkap seputar perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari di Spada Selamat Pagi teman Pro 2, karena kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, pagi hari ini aku udah minum kopi, udah sarapan 2 potong roti ya kan. Kalau menurut aku ya udah cukup ya, cuman nanti aku akan punya sesi sarapan yang kedua. Tapi masih nanti siang kok. Bukan sarapan sih sebenarnya, tapi lebih ke apa? Brunch ya. Karena bakalan nanti makannya tuh jam 10 lebih gitu, teman Pro 2. Jadi nanti sesi sarapan 2 akan aku jadikan satu sama sesi makan siang, teman Pro 2. Dan yes, tentu saja teman Pro 2, untuk kamu yang pagi hari ini lagi mungkin berjuang untuk bangun dari tempat tidur gitu ya, karena kayak beneran rasanya tuh mager banget gitu ya kan. Ya udah nggak apa-apa ya, nikmatin hari liburnya, karena walaupun besok libur tapi kayaknya untuk sebagian kamu ini harus menghadiri upacara bendera ya kan. Jadi kayak ya libur sih, cuman harus tetap bangun pagi dan ikut upacara bendera. Tapi nggak apa-apa kan, abis upacara juga udah bisa pulang lagi ya kan. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, masih aku tunggu nih. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu ke 0811-251-1025. Tadi aku udah puterin lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Yang ini tadi lagunya tuh udah di request sama ini namanya Luis teman Pro 2. Terima kasih Luis sudah gabung di pagi hari ini ya. Terus juga ini ada Kak Pras ya yang nanyain lagu Cherry Bell ada apa aja gitu ya. Nanti aku liatin dulu ya. Tapi kalau untuk yang Cherry Bell kayaknya udah agak lamaan deh. Jadi mungkin bisa request lagu-lagu yang fresh hits aja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Ya judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong. Kan jamu kak. Jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, saatnya Aca buat kasih kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Dan tentunya dari 5 lagu ini kamu bisa memilih 3 lagu gitu kan ya, untuk nanti bisa diputarkan di jam 8.45. Nanti dari 5 lagu tersebut 3 lagu yang dapat vote terbanyak bakalan aku mainkan di jam 8.45. Dan tentunya teman Pro 2, untuk pilihan lagunya ada lagunya Adrian Khalif 2001 kali, terus juga ada Justin Bieber Ghost, abis itu ada juga lagunya Sheila on Seven Sederhana, terus juga ada lagunya Meghan Trainor All About That Bass, terus juga yang terakhir ini ada lagunya Afgan Kacamata. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811251025. Dari 5 lagu ini, lagu mana nih yang pengen kamu dengerin di segmen jamu, jamnya lagu kamu?
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Bahas Bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Untuk kamu teman Pro2 yang tertarik untuk berkebun gitu ya, atau mungkin suka gitu ya, mulai suka sama tanaman gitu ya, mungkin kamu tuh kadang-kadang pengen berkebun tapi enggak tahu gitu ya, mulai dari mana gitu ya kan, kayak harus beli apa dulu gitu ya, terus kalau misal mau nanem-nanem tuh kayak gimana caranya ya kan. Nah, kalau misal kamu berminat atau punya ketertarikan untuk berkebun, terutama untuk tanaman-tanaman pangan gitu ya, kayak sayur, cabai, terong gitu ya, yang bisa kamu tanam di pot ataupun juga di halaman rumah kamu yang mungkin tidak terlalu luas. Nah, yang pertama ini kamu harus belajar dulu nih. Dan sekarang itu kan media belajarnya tuh banyak banget ya. Ada via YouTube gitu ya, terus juga akun-akun di sosial media tuh banyak banget sekarang yang ngebahas tentang cara berkebun dan tips-tips untuk para pemula, teman Pro2. Nah, kalau misal kamu udah memantapkan diri untuk berkebun gitu kan ya. Nah, kamu bisa nih memulai berkebun gitu ya dengan menanam tanaman yang mudah tumbuh gitu ya dan enggak susah perawatannya. Nah, tanaman-tanaman sayur seperti kangkung, bayam, terus sawi gitu ya, tomat, cabai. Nah, itu adalah tanaman-tanaman yang cukup mudah gitu ya untuk ditanam dan untuk dirawat, teman-teman Pro2. Aku aja pas waktu pertama kali nanam sayur itu aku nanamnya tuh cabai, terong sama sawi kalau enggak salah, teman Pro2. Dan itu mereka bisa tumbuh gitu ya dan bisa berbuah. Aku seneng banget gitu ya karena aku bisa panen sawi, bisa panen terong dan bisa panen cabai waktu itu, teman Pro2. Itu jadi bikin aku tambah pede gitu ya untuk menekuni berkebun ini gitu, teman Pro2. Terus kamu juga bisa menggunakan media tanam yang subur gitu ya, terus juga pakai pupuk gitu ya biar tanaman kamu bisa tumbuh subur gitu ya dan bisa menghasilkan. Itu benar-benar bisa bikin kita tuh tambah semangat gitu ya untuk mulai berkebun gitu ya, dan tentunya bisa terus melakukannya gitu ya kan. Terus kamu juga harus cek nih kayak kondisi tanah yang ada di pekarangan kamu gimana, atau misalnya kamu pakai media pot gitu ya, ya harus beli media tanam yang memang bagus gitu biar bibit yang kamu tanam itu bisa tumbuh gitu ya kan. Terus kamu juga bisa cek gitu ya kira-kira di situ tuh lahannya atau tempatnya tuh kena matahari gak sih, karena tentunya tanaman itu butuh sinar matahari untuk bisa bertumbuh gitu, teman Pro2. Dan tentunya kalau misal kamu mau mulai berkebun itu harus konsisten, teman Pro2, dan harus sabar gitu ya karena tanaman-tanaman ini tuh butuh waktu untuk bertumbuh gitu. Jadi kalau misal kamu nanemnya itu dari biji atau dari benih itu emang benar-benar harus sabar, teman Pro2. Tapi kalau misal kamu nanamnya tuh dari tanaman yang udah numbuh gitu ya, misalnya kalau di tempat pembibitan itu kan kamu bisa beli misalnya kayak tanaman cabai yang baru misalnya berukuran 10 cm gitu ya, yang kecil gitu. Nah, itu bisa sih kayak dilihat perkembangannya setiap hari seperti apa gitu. Tapi kalau misal kamu tuh udah mulai berkebun dan udah mulai nanam, percaya deh teman Pro2, bakalan rewarding banget gitu ya, bakalan happy banget kalau pas kamu tuh lagi siram-siram gitu ya, atau kamu lagi ngecek tanaman kamu terus tiba-tiba kamu nemu kayak semacam apa ya, daun baru gitu ya, atau misalnya udah mulai berkembang atau bahkan udah mulai berbuah walaupun kayak cuman kecil banget gitu ya. Dan itu bikin semangat dan bikin happy banget sih, teman Pro2. Jadi yuk kita coba untuk nanem gitu ya, dan lihat nih seberapa happy kamu gitu ya, lihat tanaman-tanaman kamu tumbuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Ya teman Pro 2, aku masih nunggu nih untuk kamu yang belum ikutan di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Masih aku tunggu nih di pagi hari ini. Kamu bisa memilih gitu ya di antara lagu, di antara 5 lagu gitu ya teman Pro 2 yang tentunya udah aku siapin. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan Aca mainkan di jam 8.45 ya. Kamu bisa memilih di antara lagunya Adrian Halim, 2001 kali, Justin Bieber, Ghost, Sheila on Seven, Sederhana, Meghan Trainor, All About That Bass, terus juga lagunya Afghan, Kacamata. Langsung aja kamu kirimin pilihan kamu ke 0811251 1025.

0: kayak cucu lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aku bacain WA yang udah masuk ke 0811-2511-025 yang udah pada ikutan pilih lagu di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Ada Theo di Magelang, hai Theo, yang pilih nomor 125, Adrian Khalif, Justin Bieber, dan lagunya Afgan ya. Terus juga ada Fuad ya, ini dia pilih lagunya Justin Bieber, Sheila on Seven, dan lagunya Afgan. Terus Kalara, dia pilih lagunya Justin Bieber, Meghan Trainor, dan juga lagunya Adrian Khalif. Kak Tri di Playen, dia pilih lagunya Adrian Khalif, Justin Bieber, dan Sheila on Seven. Selamat ya Kak Tri, soalnya hari ini Kak Tri bisa ambil libur ya. Soalnya mau lihat anakku ikut drum band Kejurkap Gunung Kidul mewakili SMK Negeri 3 Wonosari. Mohon doanya yang baca. Iya Kak Tri, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa dapat juara ya. Terus juga ada Meisa di Condong Catur, dia pilih lagunya Adrian Khalif, Justin Bieber, dan Sheila on Seven. Terus Kevin di Catur Tunggal, dia pilih lagunya Sheila on Seven, Adrian Khalif, dan Justin Bieber. Terus abis itu ada Ali di Kulon Progo yang dia pilih lagunya Adrian Khalif, Sheila on Seven, dan lagunya Meghan Trainor. Dan untuk lagu dengan vote terbanyak ini ternyata adalah lagunya Adrian Khalif 2001 kali, lagunya Justin Bieber Ghost, dan juga lagunya Sheila on Seven Sederhana. Jadi ya udah, untuk lagu-lagu yang bakalan aku mainkan di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini adalah ketiga lagu yang udah terpilih. Langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagunya, so enjoy.
1: Jamu, jamu Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung pagi hari ini dan udah bantu aku untuk pilihin lagu untuk diputerin di pagi hari ini. Dan tentunya Aca masih punya cukup banyak waktu nih sampai jam 10 nanti untuk bisa nemenin kamu di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan tentunya nanti di jam 9 aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seputar sepak bola dan gelaran Piala Dunia 2026. Dan tentunya aku akan menghadirkan someone special teman Pro 2 pagi hari ini. Buat yang penasaran makanya tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

balik bola pagi hari ini karena spesial menjelang gelaran Piala Dunia 2026, tentunya Pro2 atau RRI gitu ya sebagai official broadcaster World Cup 2026 ini akan menyiarkan gitu ya pernak-pernik tentang bola, teman Pro2. Dan di minggu pagi ini aku udah mengundang satu atlet spesial, teman Pro2, karena dia ini adalah atlet kecil gitu ya, dan dia ini sedang menggeluti sepak bola perempuan, teman Pro2. Nah, langsung aja deh aku udah terhubung melalui sambungan telepon barengan sama Mbak Khalifa Nada Hasna. Halo, selamat pagi Hasna. Halo, selamat pagi. Hasna, ini suaranya agak-agak aneh. Mungkin jangan di loudspeaker coba. Okay. Halo Hasna, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Okay. Ini kayaknya lagi agak-agak belum terkonek nih teman Pro2 di telepon WA teman Pro2 ya. Nanti kita coba lagi untuk hubungin Hasna teman Pro2. Dia ini adalah seorang atlet sepak bola perempuan gitu ya, dan umurnya baru 12 tahun teman Pro2. Aku bakalan coba lagi untuk hubungin Hasna, dan kita akan mengawali obrolannya setelah yang satu ini.

0: Masih ditemenin sama aku Gatri Syaja, dan tentunya aku sudah mencoba untuk menghubungi Mbak Hasna lagi gitu ya. Dan semoga kali ini suaranya udah baik-baik saja. Langsung aja deh kita sapa lagi Mbak Hasna yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Mbak Hasna.
1: Pagi.
0: Yeay. Akhirnya sudah bagus nih suaranya. Mbak Hasna, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya. Ini Mbak Hasna katanya lagi mau persiapan pertandingan juga ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Mbak Hasna ini kan sebagai atlet sepak bola perempuan gitu ya. Nah, ini kenapa sih Mbak Hasna suka atau tertarik untuk main bola? Ini gara-garanya apa nih?
1: Pas kecil dulu, Bapak sering ngajak aku nonton bola di TV itu.
0: Jadi gara-gara Bapak ya, gara-gara Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, tapi kalau misal sepak bola itu kan biasanya identik sama olahraga laki-laki gitu ya kan. Terus juga kalau sepak bola tuh kayak menguras fisik, terus abis itu juga ada apa ya? Bukan gesekan, tapi kayak bentrokan fisik juga kan kalau pas lagi main. Nah, sebagai perempuan tuh kenapa Mbak Hasna tetap kekeh untuk menggeluti olahraga sepak bola ini gitu ya? Dan karena Mbak Hasna tuh suka sama sepak bola kan gara-gara bapak gitu ya. Tapi orang tua atau mungkin ibu gitu ya yang mungkin agak khawatir tentang anak perempuannya, atau mungkin ada pertama-pertamanya Mbak Hasna bilang kalau aku mau main sepak bola tuh, orang tua Mbak Hasna gimana reaksinya?
1: Pertama sih nolak dulu karena belum punya teman. Tapi pas kedua kalinya langsung dukung, beliin sepatu bola, alat-alat bola, terus bapak juga bikinin alat-alat untuk latihan di rumah.
0: Oke. Dan sekarang Mbak Hasna juga kayak tergabung sama kayak sekolah sepak bola gitu nggak sih? Atau mungkin ikut tim mana nih di rumah Mbak Hasna?
1: Di Kulon Progo ikut Putri Binangun sama SSB Garuda.
0: Oke, jadi Mbak Hasna ini domisilinya di Kulon Progo gitu ya. Nah, ini kalau posisi Mbak Hasna sendiri nih, sebagai apa sih di timnya?
1: Gelandang biasanya.
0: Oke, nah kenapa Mbak Hasna pilih posisi gelandang? Atau mungkin kayak kalau posisi-posisi sepak bola kayak gitu tuh ditunjuk atau dipilihin sama pelatihnya gitu?
1: Aku sih pengennya di gelandang, soalnya bisa ke bagian belakang, di tengah, di samping. Soalnya gelandang tuh di posisinya di tengah kan, bisa kemana aja.
0: Oke, baik. Ini berarti kalau Mbak Hasna tuh kan, kalau yang namanya atlet itu kan gak hanya bisa main aja gitu ya, tapi juga kayak harus paham posisi-posisinya, atau mungkin kayak strategi-strateginya. Yang kayak kalau sepak bola tuh ada yang posisi 3-2, apa sih? Aku gak terlalu paham sih, tapi kayak ada posisi-posisi kayak gitu juga kan. Jadi Mbak Hasna juga belajar kayak gitu juga ya di SSB-nya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin tentang sepak bola putri gitu ya. Nah, ini kan kalau sekarang itu sepak bola putri ini juga lagi berkembang pesat gitu ya. Nah, terus juga Mbak Hasna sendiri juga tergabung dalam SSB yang juga semua atletnya tuh juga perempuan ya kan. Nah, ini kalau misal kompetisi yang sekarang lagi Mbak Hasna ikuti, itu kompetisi apa sih? Boleh diceritain sedikit?
1: Kalau SSB Garuda biasanya sama cowok-cowok gitu, ya paling antar SSB gitu kan. Kalau Putri Binangun biasanya lebih ke Jogja buat tanding sama SSB Putri lainnya gitu.
0: Oke. Tapi kalau oke, terusin dulu ceritanya.
1: Sama antar sekolah juga di Make Life Soccer Challenge.
0: Oke. Nah, ini kalau untuk kompetisi yang sekarang lagi Mbak Hasna ikuti tuh kompetisi apa?
1: Putri Binangun Cup antar Kapanewon.
0: Ini
1: Kabupaten Gorontalo.
0: Oke. Nah, sejauh ini kompetisinya kayak gimana sih, Mbak Hasnah? Ini kan kompetisinya sudah berlangsung dari kemarin ya, dan akan dilaksanakan selama 2 hari, hari Sabtu kemarin dan hari ini. Nah, ini kalau timnya Mbak Hasnah udah sampai mana nih? Babak, mungkin udah sampai babak apa? Terus mungkin Mbak Hasnah mainnya kayak gimana gitu? Diceritain dong.
1: Apa timku sudah sampai semifinal sekarang, nanti main jam 11-an. Saya sudah nyetak sekitar 6 golan, jadi top skor sementara.
0: Wih, keren. Terus, apalagi nih yang seru dari kompetisi ini?
1: Kan sepak bola putri di Kulon Progo kan belum banyak kan. Lihat orang putri lainnya yang ikut sepak bola tuh rasa seneng gitu aja.
0: Oke. Ih, seru ya. Jadi sesama cewek-cewek tuh bertanding di satu kompetisi gitu kan ya. Kalau tadi Mbak Hasna udah spill sedikit gitu ya. Kalau saat ini Mbak Hasna tuh menjadi top scorer di kompetisi ini. Nah, rahasia kamu bisa jadi top scorer tuh apa sih? Bisa ngegolin 6 gitu ya. Dari beberapa pertandingan yang udah dijalani tuh apa nih rahasianya, Hasna?
1: Pokoknya berani syuting lah, walaupun jaraknya agak jauh, berani syuting. Jangan kebanyakan megang megang bola, yang nanti soalnya bisa kerebut juga sih.
0: Oke. Seru ya kayaknya ya kalau main bola ya. Oke. Nah, ini kita ke jeda dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia ya. Karena kan tentunya karena bahasnya juga suka sama sepak bola, apalagi udah terjun sebagai atlet sepak bola juga gitu ya. Pastinya juga udah menanti-nanti gitu ya gelaran Piala Dunia 2026. Jadi nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia habis ini, teman Pro 2. Dan kalau misal kamu punya pertanyaan untuk Hasna, seorang 12 tahun gitu ya, teman Pro 2 yang jadi atlet cilik sepak bola perempuan, boleh nih langsung aja kamu tanya-tanya. Terus kirimin pertanyaan kamu ke 0811 2511025. We will be right back after this.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Masih barengan sama aku, Gatrisha Aca, yang pagi hari ini lagi ngobrol seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026 barengan sama seorang atlet sepak bola perempuan, Hasna, teman Pro 2. Nah, ini kan Hasna tadi udah denger ya, ada greeting dari Bapak Bupati Kulon Progo nih terkait dukungannya terhadap RR ini yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Nah, kalau Pak Bupati sendiri ada gak sih dukungan untuk atlet-atlet sepak bola perempuan atau atlet-atlet sepak bola anak-anak gitu ya, yang ada di wilayah Kulon Progo tuh dukungannya seperti apa nih?
1: Bupati punya SSB sendiri, yaitu SSB Asti. Pernah juga ngunjungin pas PB latihan Putri Binangun.
0: Terus
1: dan turnamen 2 hari ini juga diselenggarakan di Pora dan Putri Binangun. Juga nanti pas turnamen Bupati mau hadir untuk memberi penghargaan. Pemenang dapat sertifikat dan poin buat poin SMP.
0: Oke. Jadi kalau misal ada dukungan dari Pak Bupati gitu, tambah semangat gitu ya, Hasna ya. Oke. Tapi kalau misal sejauh ini udah berapa lama sih Hasna tuh menggeluti dunia sepak bola ini, kalau boleh tahu?
1: Sekitaran 2 tahun.
0: Oke. Terus Hasna punya nggak kayak mungkin kayak mimpi atau goals gitu ya, yang pengen Hasna raih gitu ya? Pengen nggak sih kayak Hasna tuh suatu hari bisa masuk timnas putri Indonesia gitu, terus bisa berlaga di pertandingan-pertandingan internasional kayak Piala Dunia gitu misalnya?
1: Jelas dong.
0: Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang Piala Dunia nih, tahun ini itu kan Piala Dunia akan dilaksanakan di 3 negara ya, di Amerika, di Kanada, dan juga di Meksiko. Nah, kalau Hasna nih punya tim favorit gak sih, atau jagoan kamu itu negara mana?
1: Spanyol.
0: Kenapa kamu jagoin Spanyol?
1: Karena mainnya tuh bagus di kita kan itu. Nah, klub favoritku ada di Spanyol.
0: Apa nama klub favoritnya?
1: Real Madrid.
0: Oke. Tapi Hasna ada nggak sih mungkin kayak kalau klub favoritnya kan

resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game. Sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

0: Iya teman Pro 2, karena obrolannya lagi nanggung banget gitu ya. Lanjut deh, aku mau ngobrol-ngobrol sama Hasna. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang atlet atau pemain bola favorit Hasna. Nah, kalau untuk atlet Indonesia nih Hasna, kamu punya atlet favorit gitu gak sih?
1: Punya
0: Siapa?
1: Bellingham dari Inggris.
0: Okay. Kalau atlet sepak bola perempuan ada nggak yang jadi favorit kamu?
1: Apa?
0: Kalau yang atlet sepak bola perempuan?
1: Shafiraika.
0: Okay. Keren-keren ya mereka ya mainnya ya. Okay. Nah, ini kalau misal besok di Piala Dunia itu kan tentunya apa ya, pertandingan bolanya itu bakalan disiarinnya tuh di dini hari ya, jam 2 kayaknya, kalau enggak jam 4 sore, 4 subuh gitu. Nah, kalau misal kamu mau nonton pertandingan-pertandingan yang dia tuh kayak dini hari, terus misalnya pertandingannya sampai pagi gitu tuh dibolehin enggak sama orang tuanya?
1: Boleh, asalkan sorenya tidur dulu.
0: Okay. Terus nanti besoknya kalau misal ada jadwal sekolah, tetap berangkat sekolah?
1: Tetap.
0: Ih, keren banget. Berarti tetap ini ya, komitmen Hasna itu sangat tinggi.

0: gitu ya untuk sepak bola. Jadi orang tuanya bolehin gitu ya kan. Nah terakhir nih pertanyaan dari aku tentang sepak bola. Nah kalau Hasna itu kan udah 2 tahun bergelut di sepak bola gitu. Kalau misal ada nih teman-teman kamu atau mungkin teman Pro2 yang pagi hari ini dengerin gitu ya, tapi dia tuh pengen sebenarnya pengen join sepak bola, apalagi yang perempuan gitu ya, tapi kayak masih ragu-ragu, terus mungkin kayak kok aku belum banyak temennya. Itu mungkin Hasna punya pesan-pesan gak sih untuk teman-temannya yang pengen memulai karirnya gitu ya di sepak bola? Apa nih pesannya Hasna?
1: Yang penting berani, pede dulu, terus harus izin ortu, harus bulatin tekad juga, cari SSB juga.
0: Okay. Dan tentunya juga harus berkomitmen ya untuk latihan, terus untuk apa namanya serius gitu pas latihan dan juga pas pertandingan. Okay, thank you Hasna sudah meluangkan waktunya pagi hari ini buat aku ajakin ngobrol-ngobrol. Dan tentunya nanti di pagi hari ini kamu bakalan tanding bola lagi ya di pertandingan kompetisi Putri Binangun Cup 2026. Kamu pastinya udah persiapan ya?
1: Udah.
0: Okay, good luck ya buat Hasna. Semoga permainannya bagus dan kamu bisa jadi juara dan jadi top scorer ya nanti ya. Nanti aku tunggu kabar baiknya.
1: Ya, okay. Makasih.
0: Terima kasih Hasna. Selamat pagi. Semangat ya buat kamu ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Okay. Dan itu dia teman Pro2, obrolan aku barengan sama Hasna. Dia ini umurnya baru 12 tahun dan sudah berprestasi gitu ya di bidang sepak bola perempuan. Emang kalau di Indonesia masih agak jarang ya sepak bola perempuan, tapi ternyata juga cukup banyak bibit-bibit atlet sepak bola perempuan gitu ya yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain gitu ya. Jadi pokoknya aku semangat dan aku optimis Indonesia nanti bisa lebih baik lagi gitu ya prestasi-prestasinya di bidang sepak bola. Dan insya Allah suatu saat gitu ya, entah di tahun berapa, Indonesia pasti bakalan bisa masuk ke Piala Dunia 2026, ke Piala Dunia entah itu tahun berapa. Amin.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Punya teman pro 2, kita harus bisa buat semuanya tuh jadi menyenangkan, ya kan? Termasuk kayak aku nih, teman pro 2, karena kan hari Minggu aku harus siaran, ya kan? Tetap harus masuk di mana orang-orang tuh biasanya kalau hari Minggu pagi itu kan pergi ke CFD atau olahraga atau mungkin kayak tidur lebih lama gitu, ya kan? Tapi aku coba buat menyenangkan nih, misalnya tadi aku udah bikin kopi, ya kan? Terus udah sarapan roti, ya kan? Terus juga aku bisa menyapa kamu nih, teman pro 2, pagi hari ini. Tentunya tadi di segmen jamu, terus juga dengan request-requestan dari kamu gitu ya. Jadi benar-benar deh, ya kan, aku bikin menyenangkan aja gitu ya. Karena buat apa bersedih-sedih, ya kan? Nikmatin aja ya. Jadi buat kamu yang mungkin tadi sempet kayak bersungut-sungut gitu ya, karena aduh di hari libur tuh masih aja direcokin sama kerjaan, ya udah gak apa-apa, sabar aja dulu. Kalau udah keterlaluan ya udah cuekin aja. Kalau perlu matiin handphonenya.

pagi, itu artinya aku harus pamit dulu nih dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan terima kasih juga nih untuk kamu yang sudah bergabung pagi hari ini. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Vina Muviana. So tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit ya. Selamat hari Minggu, selamat liburan. Bye.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegur Israel terkait rencana perluasan penguasaan wilayah Jalur Gaza. Teguran tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya untuk memperluas kontrol hingga 70% wilayah tersebut. Netanyahu menyatakan bahwa Israel saat ini telah menguasai sekitar 60% Jalur Gaza. Namun ia mengisyaratkan rencana untuk memperluas kendali tersebut tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya. Teguran dari PBB disampaikan oleh juru bicara Stephen Dujarric di Markas Besar PBB New York. Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan memastikan selama 2026 hingga bulan Mei ini tidak ada temuan kasus penyakit hantavirus. Meski demikian, kewaspadaan terus ditingkatkan, salah satunya dengan tetap mengajak masyarakat mewaspadai penyakit hantavirus yang disebabkan oleh ortohantavirus melalui perantara tikus yang terinfeksi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, mengatakan beberapa waktu lalu sempat meramai rilis dari Kementerian Kesehatan terkait adanya kasus hantavirus di Jakarta dan Yogyakarta satu kasus. Namun ternyata Yogyakarta yang dimaksud adalah DIY di Kulon Progo dan baru suspek atau terduga. Setelah dilakukan PCR di laboratorium, hasilnya negatif hantavirus.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Have a weekend, long weekend, yes. Gimana long weekendnya kamu teman Pro 2? Happy atau malah ngerasa, ih kenapa sih long weekendnya tuh datang di akhir bulan? Kalau misalnya buat yang gajiannya tanggal 1 mungkin ini adalah akhir bulan. Tapi buat gajiannya tanggal 25 ini sih masih awal bulan ya. Jadi long weekendnya sih chill aja. Tapi so far gimana long weekendnya kamu teman Pro 2? Menyenangkan atau kayak ya gini-gini aja lovin, gak kemana-mana? Karena kalau misalnya jalan-jalan tuh Yogyakarta lagi rame. Iya sih, kalau long weekend Jogja emang agak rame. Cuma gak tahu kenapa siang ini

agak sedikit lengang ya. Tadi aku tuh on the way dari rumah aku ke kantor tuh lumayan agak sepi teman Pro 2. Mungkin beberapa wisatawannya udah pada kembali ke kota asal atau ke kota rantauan sebelum kembali lagi ke rutinitas ya. Ada yang hari Seninnya udah masuk, ada juga yang hari Seninnya masih libur. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Hari Seninnya udah masuk atau masih libur? Kalau aku gak ada tanggal merahnya sih, jadi masuk terus. Makanya ada Vina di sini yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2. Dan aku bakalan ajakin kamu untuk dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja. Dan aku juga bakalan ajakin kamu untuk ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Ada lagu siapa aja? Nanti ya, aku bakalan spill ke kamu. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat Mas aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat

Pro 2, walaupun ternyata Yogyakarta agak ramai ya di beberapa titik. Tadi teman aku sempat ngecek teman Pro 2, ternyata di daerah Pasar Ngasem itu lagi ramai banget. Wah, itu sih emang gak kenal merah hitam, sana emang padat terus teman Pro 2. Karena Pasar Ngasem itu jadi salah satu tujuan wisatawan kalau misalnya mereka ke Yogyakarta. Nah, kalau misalnya kamu emang anaknya super sabar, super gak masalah kalau misalnya ramai, ya udah gak apa-apa kalau misalnya mau mengunjungi Pasar Ngasem teman Pro 2. Cuma kalau misalnya kamu kesabarannya setipis tisu dibagi 3, ya udah mungkin maybe next time kamu bisa cari waktu yang tepat untuk bisa menikmati Pasar Ngasem teman Pro 2. Pasar Ngasemnya gak akan kemana-mana, tapi mungkin kamu yang perginya kemana-mana. Tapi tenang, kalau Vina sih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang. Dan seperti yang tadi aku bilang, aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist ya. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia buat kamu. So, aku bakalan kasih tau ke kamu lagu yang udah aku siapin. Dan kita awali dari lagu Indonesia teman Pro 2. Aku punya MPD Sempurnanya Aku, ada Hindia Secukupnya, Lomba Sihir Ada Saja, ada di Adams Timur. Kemudian ada Dere Kota, Itgitaf Takut, ada Diskoria featuring Bunga Citra Lesari, Badai Telah Berlalu, ada Afgan featuring Raisa Percayalah, Mahalini Kemarilah Tenang, dan ada Rizky Febian featuring Siva Magnolia Terlukis Indah. Dan untuk lagu mancanegara aku udah siapin ada Tate McRae, We Just Keep Watching, ada Bruno Mars, I Just Might, Olivia Dean So Easy, Gigi Paris, We Sell Our Song, ada Tame Impala with Dracula, Lady Gaga featuring Bradley Cooper, We Shall Love, ada Ariana Grande featuring Justin Bieber with Stuck With You, ada Major Lazer featuring Dijon Snack with Lean On, ada Oasis Whatever, dan Catsy with Gabriella. Nah, udah deh, tinggal tentuin aja lagu mana yang pengen kamu dengerin teman Pro 2. Kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. So, kita akan awali dulu Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2 dari 3 lagu pertama yang udah dipilih sama Weni. Hai, selamat siang Weni yang udah gercep alias gerak cepat. Lagu yang mau didengerin ada Olivia Dean with Man I Need ya. Olivia Dean So Easy, habis itu ada Lady Gaga sama Catsy. Okay, thank you Weni sudah ikutan gabung siang hari ini. Jadi kita nikmatin dulu 3 lagu pertama yang udah dipilih sama Weni, dan kita awali dari Olivia Dean with So Easy.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Santai sih masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana. Kita baru aja mainin 3 lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Perjalanan kita masih panjang sampai nanti jam 12. Jadi kalau misalnya kamu baru gabung sama aku, bisa banget teman Pro 2 tinggal kasih tau ke Vina aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Kita lanjutin lagi untuk mainin lagu selanjutnya yang udah dipilih sama Rini. Hai, selamat siang Rini. Lagu yang dipilih ada Lomba Sihir Andai Saja di Adams Timur, ada Rizky Febian featuring Viziva Magnolia, Terlukis Indah, ada Tame Impala with Dracula dan Oasis Whatever. Oke, 5 lagunya udah aku siapin buat kamu. Thank you ya Rini udah ikutan gabung, padahal tadi bilang aku lagi gak bisa dengerin. Ah, kamu pasti alasan kan? Anyway, thank you ya Rini. Have a nice weekend. Semoga weekend kamu menyenangkan, walaupun aku tahu gak ada tanggal merah di kalender kamu kan. So, kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita nikmatin lagu yang udah dipilih sama Rini. Dan kita awali dari di Adams Timur, spesial buat Rini di Pakam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada kabar baik nih buat kamu teman Pro 2 yang punya rencana mau liburan ke Korea Selatan. Karena mulai sekarang ke Korea Selatan tuh bebas visa sementara untuk turis Indonesia sampai akhir 2026. Beuh, mantep gak tuh ya kan? Jadi pemerintah Korea Selatan ini sudah resmi membuka pintu lebar-lebar buat turis asal Indonesia teman Pro 2 dan kebijakan bebas visa ini diterapkan sama Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan buat ngasih kesempatan buat kamu menikmati wisata di Korea Selatan dan juga sebagai langkah nyata buat mendongkrak target kunjungan wisatawan asing ke negara mereka teman Pro 2. Dan menurut keterangan resmi dari Kementerian Kehakiman Korea Selatan, program ini tuh spesial, bakalan terus berjalan sampai akhir Desember 2026. Nah, kalau misalnya kamu tertarik nih teman Pro 2 buat ke Korea Selatan dan bebas visa, itu bisa banget, cuma ada beberapa hal yang harus kamu penuhi begitu ya. Dalam kebijakan ini, jumlah anggota dalam rombongan wisata minimal harus 3 orang atau lebih teman Pro 2, dengan durasi kunjungan itu 15 hari. Dan gak cuma itu, rombongan harus didaftarkan oleh agen perjalanan resmi di Indonesia yang udah terdaftar di Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia. Yes, ada syarat itu aja sih teman Pro 2 buat kamu yang pengen ke Korea Selatan bebas visa. Jadi mungkin dari sekarang bisa diatur-atur lagi cutinya, mana tahu gitu ya kan, kau bisa dapat kesempatan cuti lebih dari 15 hari. Karena kan buat kamu yang mau mendapatkan bebas visa, setidaknya kamu harus berkunjung ke Korea Selatan minimal 15 hari. So, mungkin dari sekarang bisa langsung negosiasi ya kan. Mana tahu aja bisa di ACC gitu kan, cuti 15 hari. Mungkin gak ya? Ya, semoga bisa lah ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
0: Prodwe Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodwe Jogja.
3: Nah ini dia teman Prodwe. Jawara kita di Prodwe Indo Hits, 20 lagu paling hits di Prodwe FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya, Firgaun Tak

0: Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Kia Indrawari, jiwa yang bersedih. Semoga kamu gak ikutan sedih, teman Pro2 ya. Sedih tuh kadang emang datangnya suka tiba-tiba. Tadi tuh lagi super happy, tiba-tiba langsung sedih kayak keingat sesuatu gitu. Semoga sedihnya gak berlarut lama ya kan. Kita ganti rasa sedihnya dengan jalan-jalan ataupun mungkin setidaknya sih makan enak kali ya. Gak apa-apa, akhir bulan kan juga tetap boleh makan enak, teman Pro2. Definisi makan enak tuh gak harus yang mahal, yang sederhana tapi nikmat, terus dimakannya bareng sama orang yang kamu sayang. Itu udah lebih dari mewah sih, dan lebih dari cukup kalau kata aku, teman Pro2 ya. Dan sama halnya kalau misalnya siang ini kalau pengen diputri lagu favorit kamu, semoga bikin kamu makin happy gitu ya kan. Tinggal kasih tau ke Vina aja kalau pengen dengerin lagu apa sih siang hari ini, teman Pro2, di Pro2 Hitlist Santai Siang. Aku masih punya banyak lagu yang bisa kamu puter atau kamu dengerin ya. Ada NPD Sempurnanya Aku, masih ada Hindia Secukupnya, habis itu ada Bernadia Rabun Jauh, It Gitaf Takut, aku masih punya Discoria featuring Lale Ilmanino dan BCL, Badai Telah Berlalu, ada Afgan featuring Raisa Percayalah, sama Mahalini Kemarilah Tenang. Untuk lagu mancanegara, aku masih punya Ted McRae, We Just Keep Watching, ada Bruno Mars, I Just Might, Gigi Paris, We Sell Our Song, ada lagu dari Major Lazer featuring DJ Snake with Lean On, Ariana Grande featuring Justin Bieber, We Stuck With You, ada itu aja. Tadi Oasis sama Cassie-nya udah, teman Pro2, jadi itu aja lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini ya. Jadi tinggal WhatsApp aku aja ke 0811-251-1025. And now kita akan lanjutin untuk mainin lagu yang udah dipilih sama teman Pro2 siang hari ini. Ada Meisa di Condong Catur. Hai, selamat siang Meisa. Lagu yang dipilih ada NPD, Rizky Febian sama Bruno Mars. Dan kebetulan lagu ini juga samaan kayak Fuad yang udah ikutan gabung, pengen diputerin lagunya Rizky Febian sama Bruno Mars. Okay, kalau gitu kita langsung mainkan saja lagu yang sudah di request sama Meisa dan juga Fuad yang udah ikutan gabung di Pro2 Hitlist Santai Siang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Percayalah Teman Pro 2 dari Afgan featuring Raisa. Ini tadi lagu yang di request sama Theo di Magelang. Thank you ya Theo udah ikutan gabung siang ini. Tadi lagu dari Ariana Grande sama Justin Bieber udah aku mainkan buat kamu. Thank you. Sekarang kita lanjutin lagi Teman Pro 2 buat mainin lagu yang udah dipilih sama Azizah. Yang kebetulan tadi Azizah juga pengen diputerin lagunya Afgan sama Raisa. Udah aku puterin ya. Habis itu It Gitaf Takut udah aku siapin buat kamu. Kemudian dilanjut ada Fidah yang udah ikutan gabung pengen diputin lagunya Bernadia di Korea. Oke, terima kasih ya buat Aziza sama Fidah yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Lagu yang dipilih sama kalian udah aku siapin ya. Jadi habis ini deh kita mainkan buat kamu ya. So buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang, aku masih ada beberapa lagu yang available buat kamu pilih siang hari ini ya. Aku masih punya lagunya Hindia secukupnya. Kemudian aku masih ada Mahal Ini Kemarilah Tenang. Untuk lagu mancanegara aku masih punya Ted McRae We Just Keep Watching. Ada Gigi Paris We Sell Our Song. Dan juga ada Major Lazer featuring DJ Snake with Lean On. Jadi itu dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja WhatsApp aku ke 0811-251-1025 dan kasih tau ke final lagu apa yang pengen kamu dengerin di Pro 2 Hitlist Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Santai siang masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufina, teman Pro 2. Nggak berasa sudah hampir jam 12, berarti Pro 2 hitlistnya udah hampir selesai. Tapi kalau Vinanya sih belum selesai, teman Pro 2. Karena aku masih jalan nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan masih banyak lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu ya. Nggak cuma Vina sih yang nyiapin, tapi Ubay juga ikut nyiapin lagu buat kamu, teman Pro 2. Ubay itu tim tekniknya kita, teman Pro 2, tapi dia dulu anak siaran juga. Nanti deh kapan-kapan aku kasih denger suaranya Ubay ya. Anyway, thank you ya buat Sania yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Pengen diputerin lagunya Gigi Paris We Sell Our Song sama lagunya Ted McRae Just Keep Watching. Okay. Dua lagu ini bakalan jadi lagu penutup ya buat Pro 2 Hitlist Santai Siang. Jadi kalau misalnya kamu habis ini pengen dengerin lagu lain, masih bisa teman Pro 2 ya. Tinggal kasih tau ke Vin aja lagu apa yang pengen kamu dengerin, okay? So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: fortune.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
4: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
3: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
4: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
5: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.
1: Sampai siang di Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodware FM.
1: Teman terbaik.

0: kan? Atau malah kayak masih bingung ini daging kurbannya mau diapain ya? Kalau misalnya ditongseng, aduh itu pakai santan. Kalau mau dibikin rendang juga pakai santan. Nah, sekarang tuh banyak sih macam-macam yang bisa kamu lakukan dengan daging kurban teman Pro 2. Ditumis juga bisa, dibikin sop juga bisa. Apapun bisa sih teman Pro 2. Cuma yang paling penting adalah kalau kamu habis mengkonsumsi daging kurban dengan olahan apapun, jangan lupa untuk mencari minuman yang bisa menetralkan segala lemak yang udah masuk ke dalam tubuh gitu ya kan. Salah satunya adalah teh hijau teman Pro 2 yang punya antioksidan yang bisa membantu buat menurunkan kadar kolesterol teman Pro 2. Karena kita tahu ya yang namanya daging terus diolah dengan berbagai macam rupa gitu, kadang kolesterolnya semakin meninggi. Nah, teh hijau ini bisa jadi salah satu alternatif buat membantu kamu menekankan risiko kolesterol teman Pro 2. Karena teh hijau itu kan punya kafein yang bisa membantu menstabilkan kolesterol baik teman Pro 2. Nah, ini jadi salah satu alternatif yang bisa kamu coba setelah habis makan perdagingan gitu kan. Atau bisa juga pakai kayak es jeruk, yes, yang mungkin lebih mudah untuk kamu temukan. Atau bisa juga jus tomat teman Pro 2, karena kandungan vitamin pada buah-buahan tomat ini juga jadi salah satu yang bisa membantu kamu untuk melindungi dari risiko penyakit jantung, kanker, sampai menurunkan berat badan teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu mengkonsumsi jus tomat ini bisa jadi salah satu alternatif buat kamu menurunkan kolesterol setelah makan daging-daging dalam olahan apapun ya kan.
1: Kak

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Kalau kemarin matcha itu jadi salah satu minuman yang paling ngetrend teman Pro 2. Kayak kamu tuh ke setiap coffee shop tuh selalu ada menu matcha, ya kan? Mau dibikin apapun, matcha itu jadi salah satu tren yang menguasai coffee shop gitu ya kan. Tapi kayak sekarang matcha bakalan digantikan sama horchata teman Pro 2, minuman creamy dengan cita rasa yang manis, lembut dan aroma kayu manis ini yang kayak aduh bikin orang tuh kalau minum ini kayak aduh gak bisa sih lebih dari sekali ya kan. Dan menu ini tuh jadi salah satu yang udah masuk ke cafe dan juga coffee shop teman Pro 2 sampai bar di berbagai negara. Sebenarnya horchata ini tuh bukan minuman baru ya. Ini adalah nama umum dalam bahasa Spanyol buat berbagai minuman manis yang dibuat dari biji-bijian dan juga kacang-kacangan yang digiling pakai air, gula sama rempah teman Pro 2. Karena kan tadi ada si kayu manisnya itu kan. Nah minuman itu berasal dari Spanyol yang dikenal dengan nama horchata de chuva dengan berbahan tiger nut teman Pro 2. Tapi ketika berkembang di Amerika dikenal dengan horchata Mexico yang berbasis beras gitu. Jadi biasanya dia tuh dibuat dari air beras, air gula, air sama gula dan juga rempah kayak kayu manis. Jadi tampilannya tuh mirip kayak susu walaupun umumnya tidak mengandung produk dairy teman Pro 2 ya. Dan kalau rasanya sih kayak cenderung lembut, manis, creamy dan kayak cocok ya diminum dalam kondisi dingin ditambah dengan es. Beuh, ini sih kayaknya enak kalau kata aku ya kan. Yang jadi pertanyaannya udahkah dia masuk di Yogyakarta? Tadi sih aku coba cek teman Pro 2 menu ini sih kayak udah ada di beberapa coffee shop di Jogja teman Pro 2 ya. Salah satunya yang aku temukan tadi ada di Paprikano. Nah mungkin kalau kamu yang penasaran bisa cobain kesana dan cari tahu apakah rasanya seperti yang digambarkan tadi atau mungkin berbeda. Tapi kalau misalnya kamu tidak terlalu suka sama kayu manis mungkin akan berpikir dua kali. Tapi kalau kata aku sih cobain deh daripada penasaran.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. This is Lady Gaga featuring Bruno Mars, teman Broadway, lagu yang di request sama Shanum. Thank you Shanum udah ikutan gabung siang hari ini, dan masih ada Vina nemenin kamu di santai siang, teman Broadway. Jadi gimana, sudah menemukan makan siang apa kamu hari ini, atau malah dari tadi kayak bingung, Vin masih belum nemuin makanan yang enak? Kalau liburan tuh emang kadang suka makin bingung ya, kayak mau nentuin makan siangnya pakai apa, karena yes, ketemu sama orang banyak, atau mungkin kayak aduh kalau misalnya keluar tuh rame nggak ya, aduh nggak apa-apa teman berdua, keluarlah sebentar buat cari makan enak gitu ya. Walaupun mungkin tanggal 31 tuh kalau kata orang ini akhir bulan, tapi kalau misalnya kamu menemukan tempat yang tepat terus dengan harga murah, bisa banget teman Produa. Salah satu yang pengen aku coba rekomendasiin buat kamu adalah salah satu kedai makanan yang ada di daerah ini nih teman Produa, Kadipiro teman Produa. Yes, ini ada satu kedai yang aku suka, dan ini kayak berapa kali aku sempat rekomendasiin ke kamu, karena memang ini tuh salah satu kedai yang cukup unik, dan kalau kamu kesana kayaknya kamu cuma bisa naik motor aja. Yes, karena tempatnya tuh masuk ke dalam gang, dan kalaupun misalnya mau kesana kamu bawa mobil bisa, cuma harus parkirnya di luar. Namanya Kedai Rukun, dia ada di Gang Darussalam Kadipiro teman Produa, buka dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalnya kamu mau kesana bisa banget teman Produa ya. Dan kalau misalnya kamu penasaran menunya apa aja sih Vin, dia tuh menunya masakan rumahan teman Produa, dan aku suka banget sama menu yang garang asem. Itu sedep banget sih kalau kata aku. Dia tuh ada pakai daging ayam, kuahnya segar, terus ada kayak taburan tomat sama cabai utuh. Wah, itu udah best banget sih. Tapi kalau misalnya kamu pengen nyobain menu lain, di sana juga ada ramesan ya. Kamu tinggal tentuin aja mau menu yang mana teman Produa. Ya, mereka banyak banget sih menunya, dan kamu tinggal pilih sesuai sama selera kamu. Kalau aku sih emang demen yang garang asemnya. Gak tau kenapa, menurut aku itu enak teman Produa. Karena aku lagi butuh yang seger-seger ya kan. Apalagi dari kemarin makannya perdagingan, disantan pula ya kan. Jadi kalau ketemu makanan yang seger tuh kayak aduh, jadi obat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Tadi kita udah update makanan buat kamu teman pro 2 atau kuliner buat temenin kamu yang masih bingung mau cari makanan apa, ya kan? Semoga sih kuliner yang tadi bisa ngebantuin kamu ya. Kalau sekarang kita update info olahraga dulu teman pro 2. Update terbaru jelang final Singapore Open 2026, Fajar Fikri teman pro 2 yang akan berlaga di final Singapore Open 2026 teman pro 2 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium hari ini. Dan Fajar Fikri ini bakalan bertemu sama andalan dari India, teman pro 2 ya, pada laga perebutan juara. Kemarin di babak semifinal, Fajar Fikri ini berhasil mengalahkan pasangan dari China. Sementara pasangan dari India ini kemarin bisa menyingkirkan pasangan dari Korea Selatan dengan skor 21-19 dan 21-18. Nah, yang menarik ya teman pro 2, Fajar Fikri ini udah 3 kali ketemu sama pasangan dari India secara head to head. Fajar Fikri itu pernah unggul 2-1 gitu ya. Kemenangan Fajar Fikri atas pasangan dari India ini berlangsung di Australia Open 2025 dan Malaysia Open 2026. Sementara pasangan dari India ini menang di BWF World Tour Finals di tahun 2025. Nah, apakah hari ini bakalan jadi keberuntungannya Fajar Fikri atau tidak? Ya, we'll see ya. Karena sebenarnya Fajar Fikri itu belum pernah menjadi pemenang di Singapore Open teman pro 2 dan capaian mereka itu terbaik adalah Fajar ya dalam ajang di negara jiran sebagai runner up 2022 dan 2024 ketika masih berpasangan sama Muhammad Rian Ardianto. Semoga aja sih kali ini jadi rezekinya mereka berdua gitu ya, menjadi pasangan baru dan bisa mengalahkan pasangan dari India tadi teman pro 2. Semoga aja ya, nanti kamu bisa lihat pertandingannya hari ini di Singapore Open 2026.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Hari ini tuh gak cuma miliknya Fajar Fikri aja teman Pro 2 yang akan bersiap untuk tampil di final Singapore Open 2026. Tapi ini juga akan jadi harinya para pembalap yang akan bertanding di MotoGP Italia 2026 teman Pro 2. Dimana Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Jorge Martin bakalan start di barisan terdepan dalam balapan seri ketujuh musim ini. Sementara Marc Marquez, Fermin Aldeguer, dan juga Francesco Bagnaia ada di belakang mereka ya. Sementara hasil sprint race MotoGP Italia hari Sabtu kemarin ini menunjukkan daya saing antara Fernandez dan juga Fabio Di Giantonio teman Pro 2 ya, dan Diogo Moreira juga sempat mencuri panggung begitu. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi juaranya di MotoGP Italia 2026? Ini masih menjadi pertanyaan teman Pro 2 ya. Tapi yang pasti di hari Minggu ini akan ada 23 lap yang mana kita akan tahu siapa pemenangnya teman Pro 2 ya. Karena mana tahu minggu ini bakal punya akhir kisah yang berbeda begitu ya. Entah Bezzecchi, Martin, atau Marquez, bukan gak mungkin untuk finish pertama walaupun mereka akan start di belakang begitu ya. Kalau dari beberapa prediksi yang aku dapatkan teman Pro 2, ini start awal yang buruk bisa jadi penyebab Marco Bezzecchi gak bisa bersaing di sesi sprint race teman Pro 2 ya. Dan ini juga terus ditebus di sisi full race, dan di mana Bezzecchi ini kan bakal berada dalam kondisi siap dan gak lengah terutama pada saat start gitu ya. Dan Bezzecchi akan bersaing sengit dengan Jorge Martin buat memperebutkan podium tertinggi, dan mungkin aja Bezzecchi yang keluar jadi pemenangnya begitu. Nah, ini sih bisa kamu tonton nanti ya teman Bro 2 nanti malam untuk mengetahui siapakah pemenangnya di balapan MotoGP Italia 2026. Kira-kira prediksi kamu seperti apa teman Pro 2? Apakah mungkin Marc Marquez, Bezzecchi, atau mungkin yang lainnya? Coba kasih tahu Vina ya. Kamu boleh kok kasih komentarnya.

Desi Aldiana yang bakalan nemenin kamu dan kasih tau ke kamu lagu Indonesia siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Nasional nanti di Indonesia Top 20 Nasional ya. Vina harus pamit dulu dari Santai Siang. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku sebenarnya tadi dari tadi jam 10. Waktunya Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

bulan ya. Besok kita sudah ada di pertengahan tahun, teman Pro 2. Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin

0: chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi.

juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu

0: juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: cuma satu peringkat, tapi lumayan. Saul Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: lebih muda, lebih kekinian ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

Sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi

0: posisi 9 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Toh Pati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Onza ya. Jangan lupa teman pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus

Teman Pro 2 kita awali dari berita internasional dari rri.co.id. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 kembali digelar pada Minggu 31 Mei 2026. Momentum ini mengajak masyarakat dunia meningkatkan kesadaran terhadap dampak konsumsi tembakau bagi kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO terus mendorong berbagai negara memperkuat pengendalian produk tembakau, dan kampanye tahun ini juga menyoroti strategi industri rokok yang dinilai menyasar ke generasi muda.

Pemerintah menegaskan pengembangan kecerdasan AI dan harus berpihak kepada kepentingan publik. Langkah tersebut dinilai penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital global. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan AI tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis dan menurutnya aspek demokrasi, keadilan sosial dan juga keamanan harus menjadi perhatian utama. Pemerintah juga mendorong kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan keamanan AI sebab dampak perkembangan teknologi tersebut dinilai melampaui batas negara dan memerlukan pengawasan bersama.

0: Masih dari rri.co.id, pemerintah kota Yogyakarta menghadirkan program One Village, One Sister Corporate. Program ini bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat melalui kolaborasi hotel dan juga pelaku UMKM. Melalui program tersebut, hotel-hotel di kota Yogyakarta didorong menjadi mitra pemasaran produk UMKM lokal. Dan langkah ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah menilai sinergi antara sektor pariwisata dan juga UMKM dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, program ini juga mendukung pemanfaatan produk lokal oleh industri perhotelan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 4.

0: doll, now I in
1: nobody's girl. Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinis Firo dengan The Finish Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Maxima Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Selamat sore teman Pro 2. Kali ini bareng aku Safira Ajin yang siap menemani di sore ceria tentunya teman Pro 2. Dan emang ya kalau sore hari itu punya suasana yang beda ya teman Pro 2. Ada yang sedang perjalanan pulang, ada yang mulai aktivitas, bahkan ada yang masih berjuang menuntaskan pekerjaan sebelum malam tiba. Pokoknya apapun aktivitas kamu sekarang, jangan lupa kasih waktu buat diri kamu sendiri untuk menikmati momen kecil yang bikin hati lebih tenang. Dan kali ini supaya hatinya lebih tenang, teman Pro 2, aku Safira Ajin siap menemani kamu tentunya dengan list lagu yang bisa kamu request tentunya di 0811-2511-025. Dan tentunya stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Cinta Ini Membunuhku dari The Massive, yang emang ya ini lagu patah hati levelnya paling maksimal sih teman Pro2 kalau ngomongin cinta itu ya kan ya. Dan thank you Nora yang udah request lagunya The Massive kali ini. Buat kalian teman Pro2 yang kali ini join di ataupun lagi dengerin di 102.5 FM dan pingin request lagu-lagu kekinian dan juga list lagu yang menurutmu untuk menghibur dan juga nemenin kamu di sore kali ini, langsung join aja di 0811 2511 025. Tentunya teman Pro2 nanti akan aku puterin lagu requestan dari kalian yang kali ini tentunya akan aku puterin di sore ceria. So stay tune teman Pro2 di 102.5 FM, Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, buat kalian tentunya para pecinta adat, tradisi ataupun budaya nih, cocok banget nih teman Pro 2 kalau kamu pingin besok hari nih yang liburan ya kan, tapi liburannya mengesankan nih teman Pro 2. Di Festival Kampung Dolanan Berbahasa Jawa Elingo Jogja ini bisa jadi tempat ataupun event terbaik kamu nih untuk datang ke sana. Dan itu kegiatannya seru banget teman Pro 2, karena nanti ada acaranya mulai dari membatik, Olimpiade, kemudian ada parenting, ada pentas seni juga teman Pro 2, dan juga tentunya kalian bisa mengikuti beberapa acara kebudayaan dan juga anak nih teman Pro 2. Cocok banget, dan lokasinya tuh nanti akan dilaksanakan di Limasan Elingo Jogja Cilikan Umbul Martani Ngemplak Sleman. Jadi buat kalian yang ada di sekitar Sleman bisa lo join di acara Festival Kampung Dolanan Berbahasa Jawa Elingo Jogja, karena ini juga event yang didukung oleh pemerintah kebudayaan Sleman dan juga Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kira-kira kalau kesana jangan lupa ya ajak teman-teman kamu ngonten kebudayaan ya kan tentang Yogyakarta, karena memang seru banget acaranya. Kita kumpul bareng mengingat adat-adat kebudayaan Yogyakarta bareng dengan teman-teman para pecinta budaya juga, dan semangat juga untuk wali siswanya yang besok anaknya siap tampil di sana. Oke, okay? Spesial kali ini karena kita ke Jogjaan banget, ada satu lagu dari Maudy Ayunda Yogyakarta spesial buat kamu di Sorry Ceria kali ini. Tentu stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Satu lagu dan dari Lala Huta yang udah aku putarin spesial buat kalian. Tentunya teman Pro 2 yang lagi dengerin 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih yang kemarin datang di acara Jogja Vakansa di padukan kreativitas tradisi dan juga lingkungan? Itu keren banget ya. Karena acara ini merupakan semangat kreativitas ataupun pelestarian budaya dan juga kepedulian terhadap lingkungan berpadu dalam gelaran Jogja Vakansa di Karnival Vol 5 nih teman-teman dua. Acaranya ini berlangsung di Loman Park Hotel Yogyakarta pada tanggal kemarin nih 30 sampai 31 Mei. Jadi 2 hari ya teman-teman dua. Itu temanya adalah memantik kreasi, merayakan tradisi, merawat bumi. Dan festival ini menjadi ruang kolaborasi bagi komunitas pelaku usaha ataupun UMKM, ada juga pegiat lingkungan hingga keluarga untuk belajar, berbagi dan juga berkreasi bersama. Dan acara yang digelar 2 hari ini teman berdua ini benar-benar untuk umum tanpa dipungut biaya. Dan berbagai program edukatif dan juga hiburan ini dihadirkan untuk tentunya mendorong gaya hidup yang berkelanjutan. Mulai dari ada apa aja sih, ada demo ecoprint, komposting, edukasi satwa, loka karya kreatif, bazar produk ramah lingkungan, sampai ada nih teman berdua diskusi inspiratif yang untuk menyasar ke berbagai kalangan umum masyarakat. Dan disampaikan nih teman berdua oleh Marketing Communication Manager Loman Park Hotel sekaligus ketua pelaksana, yakni Mas Irfani, mengatakan bahwa festival ini merupakan agenda yang sepenuhnya dirancang dan juga dikelola oleh tim internal hotel. Dan dia disampaikan bahwa sejak pertama kali gelarannya ini terus berkembang berkat masukan dari pengunjung maupun juga tenan yang terlibat. Keren banget ya teman berdua. Kita juga akan menantikan tentunya berbagai acara dari Loman Park yang semoga tambah rame, tambah gay yang ya kan, dan juga tambah memberikan inspirasi buat semuanya. Kali ini ada requestan nih dari Uki yang minta lagunya Versa Besari, Super Manusia Super. Semoga nanti Uki juga tambah super ya menghadapi realita kehidupan. Oke, ada Anji Versa Besari, Manusia Super, spesial buat kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ngomongin tentang jodoh teman Produa, ternyata gak semua jodoh itu tentang percintaan ya. Karena kali ini pemerintah kota Yogyakarta ini hadirkan One Village One Sister Corporate teman Produa. Jadi ini antara jodoh, tapi jodohnya bukan tentang percintaan, ini jodohnya antara hotel dan juga UMKM nih teman Produa. Dan ini komitmen dalam mendongkrak perekonomian masyarakat dengan menggandeng stakeholder di kota Yogyakarta tentunya terus dilakukan oleh pemerintah kota, dan salah satunya melalui program One Village One Sister Corporate. Dan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menjadi ekosistem yang kuat didukung industri perhotelan. Wali Kota Yogyakarta nih teman berdua, Bapak Astowardo ini mengatakan kalau program ini tuh nggak cuman jadi komitmen nyata pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat khususnya UMKM, tapi juga menjadi komitmen perusahaan maupun hotel di Yogyakarta supaya turut serta nih hadir dalam menghidupkan sendi-sendi perekonomian. Dan melalui satu kesatuan ini teman berdua, diharapkan ada semangat gotong royong yang jadi modal penting masyarakat, dan menjadi program ini tentunya bisa tercipta hubungan yang saling menguntungkan, tuh kan. Ternyata enggak cuman tentang perjodohan, enggak cuman tentang cinta ya jodoh tuh. Ternyata bisa juga tentang bagaimana antara hotel dan juga UMKM ini saling bersinergi untuk Yogyakarta. Dan kali ini teman Produa ada satu lagu spesial buat kalian, ada Masih di Hatiku dari Arsy featuring Tiara Andini, requestan dari Nura lagi nih teman Produa. Sobat kalian yang kali ini lagi dengerin Produa Jogja, langsung aja join dan bisa request lagu kalian spesial di Sore Ceria bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

satu lagu dari Utopia nomor 2, Rasa Ini Indah. Semoga bisa memberikan rasa terbaik untuk kamu yang lagi join di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku mau menyapa dulu Katri di Pelayan yang ternyata lagi acara nih. Izin dulu ya Mbak, soalnya lagi nonton, oh tadi ya drum bandnya like tadi. Dan kali ini semangat sore Mbak Ajeng. Selamat sore juga Katri di Pelayan yang tadi pagi udah acara drum band. Aku kangen banget nih kalau ngomong drum band. Ingat banget zaman TK nih, kayak setiap hari-harinya cuma drum band. Saking senengnya sama drum band. A, I, U, E, U, E, U, apa tuh waktu itu rumusnya. Dan kali ini, sore-sore ini enaknya ngopi Mbak Jeng sama nyemil gorengan. Aduh, aku juga pengen tuh kalau gitu ngopi apalagi ditemenin sama gorengan. Kombinasi yang sangat pas sih kalau tadi kita ngobrolnya perjodohan. Jodoh yang sangat pasti kalau misalnya ngopi sama gorengan tuh. Tapi ingat ya Mbak Tri ya, air putih juga itu yang paling penting. Ya ilah. Oke, kali ini requestan dari Mbak Tri di Pelayan. Oh tadi pagi Mbak, pokoknya drumnya tadi pagi. Iya oke, siap. Kali ini Mbak Tri, sebelum nanti kita akan mendengar kumandang azan maghrib, ada satu lagu Fortune Getaran dari Mbak Tri yang request kali ini. So special buat Mbak Tri yang tadi pagi udah dengerin drum band. Kali ini aku kasih lagu nih biar tambah semangat ya di sore kali ini, biar melepaskan penatnya setelah seharian tadi drum band. Fortune Getaran spesial buat Mbak Tri di Pelayan. So buat teman berdua yang kali ini lagi gabung, lagi-lagi perjalanan juga, untuk menemani kamu perjalanan kali ini aku siapin lagu yang spesial tentunya. So langsung join aja di 0811 2511 025. Kali ini Safira Ajeng masih menemani kamu di Sore Ceria.

Pertemuan berdua tanpa terasa senja mulai turun dan langit Jogja perlahan mulai berubah. Aktivitasnya sejak pagi menemani kita hari ini juga mulai memasuki penghujung waktu. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati atau dalam kata lainnya tawadhu merupakan salah satu sifat atau sikap yang sangat mulia, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita, suri teladan terbaik bagi umat manusia, telah menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya sifat rendah hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim.

agama, yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW juga menyebutkan, bersabda bahwasanya barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggalkan derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dari firman Allah dan hadis yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa sifat rendah hati merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan segala kehormatan dan kemuliaan. Sifat rendah hati juga melatih kita untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan kesombongan dan keangkuhan. Ingat, kesombongan dan keangkuhan inilah yang menyebabkan orang yang mulia, makhluk yang mulia seperti iblis, harus dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, angkuh, tidak mau bersujud pada Adam. Rendah hati juga bukan berarti kita harus merendahkan diri secara fisik atau mental. Rendah hati dalam Islam adalah sebuah sikap hati yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah milik Allah dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan memanfaatkan segala yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk atau status sosial seseorang. Tetapi Allah lebih menghargai sifat-sifat yang baik dalam diri manusia seperti kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Dan semoga kita bisa menjadikan diri kita memiliki sifat yang rendah hati sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
4: Teman terbaik kamu.

Buat teman Pro 2 yang mungkin masih perjalanan, lagi bekerja ataupun lagi nugas nih skripsian ya kan, atau bahkan masih berada di perjalanan, tetap semangat ya teman Pro 2. Semoga aktivitas kamu hari ini di hari Minggu sebelum menjelang nanti di hari Senin ini bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa tentunya kalian harus meluangkan waktu untuk istirahat, menjaga stamina, menjaga kesehatannya teman Pro 2. Dan juga karena tubuh yang bugar itu akan membantu kita menjalani hari-hari berikutnya yang lebih maksimal. Apalagi ini di akhir weekend ya teman-teman dua, dan udah mau memasuki hari Senin, mengawali liburan mengawali pekan baru nih teman-teman dua di bulan Juni tentunya, karena nih hari Minggu di tanggal 31 Mei merupakan hari terakhir di bulan Mei nih teman-teman dua. Semoga pekan depan ataupun di tanggal 1 Juni di hari pertama di bulan yang baru kita diberi semangat yang baru dan juga sukses tuh segala keinginan kita, harapan kita. Dan kali ini menemani sore ceria kamu teman Pro 2 masih bareng aku Safira Ajeng. Ada beberapa lagu yang siap aku puterin spesial di sore ceria kali ini sebelum nantinya kita akan masuk di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan saatnya nih teman Pro 2 udah masuk di jam 18. Aku akan share ke kalian nih 5 list lagu yang siap kamu pilih tentunya teman Pro 2. Dan nantinya pilih 3 aja ya. Dan nanti 3 lagu yang paling banyak akan aku puterin di jamu-jamnya lagu kamu. So lagunya ada apa aja jeng? 5 lagunya ada Tantri Kotak yang Ibu Pekerja. Kemudian ada Alex Warren yang Ordinary. Kemudian Blackpink Go, Shilong Seven Sederhana, sama Salma Salsabil Bunga Hati. Oke, aku ulangi ya teman-teman dua. Dari Tantri Kotak, Ibu Pekerja, ada Alex Warren, Ordinary. Kemudian Blackpink, Girls, Shilong Seven, Sederhana. Dan terakhir adalah Salma, Salsabil Bunga Hati. So, kali ini teman-teman dua spesial di Sore Ceria, di segmennya Jamu-Jamnya Lagu Kamu. Silakan pilih 3 lagu yang menurutmu ingin diputerin. Nanti 3 lagu terbaiknya akan aku puterin di jam 18.45. Stay tune di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Saatnya teman pro 2 untuk pilih lagunya di jamu-jamnya lagu kamu. Dan kali ini udah ada list lagunya, ada 5 nih teman pro 2. Dan pilih 3 lagu terbaik kamu ataupun 3 lagu yang siap kamu dengerin di nanti di jam 18.45. Lagunya ada Tantri Kotak, yakni Ibu Pekerja, ada Alex Warren yang Ordinary teman pro 2. Habis itu ada Blackpink, Go, kemudian Shilol 7, Sederhana, dan juga ada Salma, Salsabil, Bunga Hati. Pilih 3 aja, dan nanti 3 lagu yang paling banyak nih ya teman pro 2 akan aku puterin di jam 18.45. So, let's go. Segera pilih di 0811-2511-025. Dan tentunya nanti kalian bisa gabung di jamu jamnya lagu kamu. Kali ini sebelum nanti aku puterin lagu dari kalian nih, pilihan lagu dari kalian, aku ada beberapa list lagu yang siap menemani kamu teman pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hit persembahan 102.5 FM Produa Jogja.
4: Nah ini dia teman Produa. Jawara kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya. Firgaun tak sama.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, udah hampir di jam 6.45, saatnya aku mau baca ini list lagu kalian ataupun di jamu kali ini. Kira-kira lagu apa yang paling banyak dipilih ya, karena satu persatu aku mau bacain. Kali ini aku mau dari Mbak Rini di Bakem. Halo Mbak Rini, kali ini Mbak Rini milih lagunya Shell Seven sama Salma Salsabil. Habis itu ada Lara Purnama Sari yang minta lagunya Salma Tantri sama Blackpink. Oke, thank you. Habis itu ada dari 4677 ini siapa ya? Coba aku buka dulu, kalau gak salah namanya Mbak Weni ya. Halo Mbak Weni, kali ini minta lagunya Alex, Blackpink sama Shilong Seven. Thank you. Habis itu ada Kavi dari Klaten, dari Jawa Tengah nih ya. Kali ini minta lagunya Alex Warren, Shilong Seven sama Salma Salsabil. Thank you Kavi dah. Kanana minta lagunya Shilong Seven. Oke, Kak Mesya di Canon Catur minta lagunya Kak Alex Warren, kemudian Shilong Seven sama Salma Salsabil. Habis itu ada Kak Tri di Pelayan. Ya ampun, terniat banget. Iya dong, aku kasih bunga-bunga lucu gitu biar kamunya juga cemangat. Ya Mbak Tri ya, thank you ya Mbak Tri ya. Kali ini Mbak Tri minta lagunya Tantri Kota, Blackpink sama Shilong Seven. Terima kasih telah mencoret-coret dinding hatiku yang tanpa warna. Asik. Sini aku warnain dah, boleh mau minta lagu warna apa nih? Nah, habis itu Mama Rangga nih, Mama Rangga lo malam gak? Boleh deh, tolong puterin lagunya Alex Warren, Ordinary, Blackpink Girl sama Shilong Seven sederhana. Makasih ya Kak dari Mama Rangga yang ada di Manyaran Wonogiri. Wow, jauh juga ya di Manyaran Wonogiri. Halo sedulur Wonogiri, mana suaranya nih? Atau buat kalian teman berdua yang lagi merantau dan juga aslinya Wonogiri, semangat ya pokoknya ya. Salam sedulur dari Wonogiri. Terima kasih Mama Rangga udah gabung kali ini. Dan teman berdua, udah di jam 18.45 saatnya aku puterin lagu spesial buat kalian yang udah join di jamu-jamnya lagu kamu. Terima kasih. Dan paling banyak ada Salma Salsabil, Bunga Hati, kemudian ada Shilong Seven sederhana sama Alex yang Ordinary. So, kali ini aku puterin satu persatu dulu ya, spesial buat kalian yang udah gabung jamu. Terima kasih, dan ini dia Salma Salsabil.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: You take up every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Thank you yang udah gabung jamu ya teman Pro 2. Dan udah di jam 18.57, saatnya aku pamit dulu. Thank you yang udah gabung dari tadi di sore ceria jam 15. Saatnya aku pamit dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi. Thank you teman Pro 2, bye bye.

2 kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Bro 2 malam untuk edisi 31 Mei 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Komitmen dalam mendongkrak perekonomian masyarakat dengan menggandeng stakeholder di Kota Jogja terus dilakukan pemerintah Kota Jogja. Salah satunya melalui program One Village, One Sister Corporate melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi ekosistem kuat didukung industri perhotelan. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, melalui program ini tidak hanya menjadi komitmen nyata pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, tetapi juga bisa menjadi komitmen perusahaan maupun hotel di Kota Jogja untuk turut hadir dalam menghidupkan sendi-sendi perekonomian rakyat. Melalui satu kesatuan dan semangat gotong royong yang menjadi modal penting masyarakat, ia pun berharap melalui program ini mampu tercipta hubungan yang saling menguntungkan.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2 terkait dengan fenomena hari ini ya, di mana masyarakat dunia termasuk Indonesia dihebohkan informasi terkait dengan fenomena alam langka, yakni bulan biru atau blue moon. Fenomena langka ini diprediksi terjadi pada hari ini Minggu 31 Mei 2026. Beberapa penjelasan tentang fenomena bulan biru hingga waktu blue moon bisa diamati di Indonesia dalam artikel rri.co.id. Dan menariknya, peristiwa astronomi bulan biru ini dikabarkan bisa diamati dari berbagai wilayah Indonesia saat cuaca cerah. Banyak masyarakat penasaran peristiwa alam yang langka ini akankah membuat langit-langit Indonesia menjadi warna biru, padahal fenomena bulan biru memiliki makna tersendiri dalam dunia astronomi. Informasi lengkapnya teman Prodo bisa update ya melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, saatnya kita akan mencoba untuk mengajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran Pro Indie Nasional selanjutnya bersama jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

Malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari saja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu. Dan yang paling penting, tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Abi Maruf kali ini teman Pro 2 menemani kamu ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari ini teman Pro 2 di hari Minggu, weekly program kita udah kita dengerin bareng tadi, ada siaran relay berjaringan dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai dengan Pulau Rote. Selamat malam buat kamu yang sekarang lagi ngapain aja di sana teman Pro 2. Yang jelas kalau kamu nanya, Mas Abi lagi ngapain? Ya lagi siaran malam hari ini ya. Bersiap untuk menemani kamu selanjutnya sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi, kamu jangan pernah merasa sendiri di sana teman Pro 2. Ada aku di sini, ada Pro 2 Jogja yang kamu bisa dengerin dari streaming, dari aplikasi RRI Digital, atau juga dari radio kesayangan kamu.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan

rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu hits miliknya G. Indrawari, Manusia Paling Bahagia, teman Pro 2. Udah kita dengerin tadi ya. Menyapa untuk yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam hari ini, yang request lagu yang spesial katanya. Ada Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Deh, pas banget sama kaosku malam ini ya. Kalau kamu penasaran, kamu boleh saksikan juga dan nonton juga aku siaran sambil live TikTok, teman Pro 2, di akun MC Abi ya. Jadi buat kamu yang udah request lagu ini, siapa? Dari Fuad di sana, mau titip salam buat istriku yang lagi lembur. Semangat lemburnya sayang. Request Cinta Sejati dari BCL ya. Lagunya spesial banget, dikirim buat istri saya tercinta.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

orang luar biasa yang menemaniku siaran malam hari ini dari berbagai platform yang dihadirkan oleh Radio Republik Indonesia ya. Buat kamu yang lagi dengerin kita melalui streaming, halo, selamat malam. Dimanapun kamu berada, teman Pro 2, kamu bisa akses streaming Pro 2 Jogja melalui rri.co.id. Ada lagunya Pici Kota, Bahagia Lagi, spesial buat saudara tercintaku, ada Kiki di Tangerang. Selamat malam, sehat selalu, salam untuk Om Edi ya. Dan lagi-lagi persiapan untuk lagunya Batas Senja, kita usahakan lagi lagu ini spesial, teman Pro 2, karena tadi requestnya itu kelewatan, katanya pas gak dengerin. Dibacain lagi ya Mas Abi. Boleh ya. Selamat malam Mas Abi. Mau nitip salam dong buat istriku yang lagi lembur. Semangat lemburnya sayang. Request dong lagunya, lagunya Batas Senja. Kita usahakan lagi. Lagunya spesial dikirim buat istri saya tercinta. Waduh. Minta tolong dibacain ya Mas Abi. Udah. Sekarang tugas aku selanjutnya adalah memainkan lagu yang kamu request. Semoga kebersamaan, kehangatan di sana yang terasa di Kalimantan juga sampai terasanya di Jogja. Begitupun sebaliknya bersama RRI Pro 2 FM Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits teman Pro 2 dari Four Revenge yang judulnya Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Lagu ini kalau kamu notice teman Pro 2, lagu ini sempat jadi jawara ya di chart lagu Indonesia Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja 2 minggu yang lalu. Nah, kali ini sepertinya lagu ini kembali di request teman Pro 2 yang sudah bergabung di 0811-251-1025. Halo RRI Jakarta. Bukan. Kita RRI Yogyakarta. Tuh lihat tuh layarnya. Nah ya, kita lagi dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Yogyakarta. Yang request lagunya Ivan Seventeen, ada Kak Zanu Dewata di sana ya. Kita mainkan setelah lagu yang sudah ditunggu sedari tadi oleh Katri di Jogja, lantai 2, Justin Bieber.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
4: Bersu-

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buat kamu pecinta sepak bola, waduh, perlu diingetin lagi gak? Apa udah tahu pada tahu nih? Kalau Radio Republik Indonesia kali ini menjadi audio terrestrial official dalam penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 di tiga negara, yaitu ada di Meksiko, Kanada, dan juga Amerika. Ya, nanti akan ada reporter Radio Republik Indonesia yang ditugaskan teman Prodo on the spot untuk memberikan gambaran-gambaran pertandingan langsung dari sana. Dan tentunya pertandingan demi pertandingan ada 100 lebih laga yang akan diselenggarakan sepanjang perjalanan FIFA World Cup 2026. Nah, buat kamu yang pengen dengerin bagaimana perjalanan bintang-bintang atau negara favorit kamu atau tim-tim jagoan kamu teman Pro 2, kamu bisa simak ya pertandingannya melalui siaran Radio Republik Indonesia, baik di radio terestrial kamu atau juga melalui streaming rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Karena Radio Republik Indonesia tahun ini menjadi audio terestrial official FIFA World Cup 2026.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang request lagunya Citra Scholastika, Tilik Jogja. Terima kasih. Wih, kata-kata hari ini udah makin rame ya. Selamat malam untuk Lara Purnamasari yang bergabung malam hari ini. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, amin. Umur panjang, amin. Kelapangan rezeki, amin. Ini gak percaya nih, kita baca bareng-bareng ya. Sambil yang nonton kita juga dari live TikTok kita, sambil bacain juga nih, ada yang bergabung nih. Dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya ya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh enggak kakak? Terima kasih. Oke, kita jawab ya. Boleh kakak. Oke, disen. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang bergabung. Ini Fuad, boleh Fuad. Kak Tri di Playen gabung ya. Iya. Kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen. Mana nih? Malam Mas Abi besok tanggal merah ya. Kok tanggalanku hitam semua ya? Request lagunya G. Indrawari sama Justin Bieber yang One Time. Oh, kata-kata Kak Tri tadi di Playen tadi di atas ya. Aduh, yang mana nih Kak Tri? Ke distract dengan chat lain nih ya. Mungkin bisa di chat lagi ya. Nanti sambil kita cari-cari juga, sambil menunggu teman-teman yang pengen ngirimin kata-kata lain juga ya. Kata-kata hari ini boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-2511025 karena kamu lagi dengerin Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif mengasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: lagu dari The Script, The Man Who Can't Be Moved adalah lagu on the top teman berdua menurut pribadiku ya, yang dari liriknya, dari suaranya, dari arrangementnya itu manly banget, cowok banget ya teman berdua ya, termasuk lagu The Script yang lain, Man on Wire. Yang jelas lagu ini udah di request. Terima kasih untuk yang udah bergabung. Ada Rian di Jombor yang udah bergabung di 0811-251-1025. Selanjutnya teman berdua, kita jeda dulu ya. Kalau tadi ada lagu yang Darboy Gang featuring Fauzi Haidi, Wong Sepele. Kali ini ada Jawara di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM Jogja. Untuk edisi minggu ini. Ini dia.
1: Hit Music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
0: Nah ini dia teman Pro 2, Jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Jawaranya, Firgaun Tak Setara.
3: Pergi

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: kebakaran atau gempa bumi biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Sudah di ujung kisah.

0: Satu hit miliknya aku JJ, teman berdua sudah kita dengerin tadi ya. Sebelumnya juga ada Rizky Febian seperti kisah. Oh iya, lagunya aku JJ tadi, terima kasih untuk Akbar yang bergabung, katanya terserah yang mana aja pokoknya aku JJ sudah kita dengerin tadi teman berdua. Sebenarnya ada beberapa pilihan sih. Ada Lihat Kebunku Taman Bunga, terus juga ada aku JJ yang judulnya Maria, atau satu lagu dari aku JJ Melati, atau yang baru aja kita dengerin Bila. Dan ternyata yang dipilih ada lagu yang baru aja kita nikmatin bareng teman berdua di 22 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan kamu lagi dengerin Pro 2 Jogja malam ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama gak sih?
1: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda gak?
0: Beda gak ya?
2: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
3: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
5: Produ FM. Terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: So itu dia jawara kita di Chart 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja bersama satu hits kolaborasi Enda Reza teman Pro 2 untuk dikenang. Malam hari ini menjadi momen yang kita kenang juga teman Pro 2 karena tidak terasa sudah masuk di pertengahan tahun teman Pro 2, esok hari di bulan yang baru yaitu bulan ke-6. Gak kerasa. Ada yang WhatsApp kayaknya baru tahun baruan kemarin, udah pertengahan aja. Terima kasih. Yang request lagunya Sherry Bell tadi udah kita dengerin ya. Udah on play lagunya yang judulnya tadi Sherry Bell yang Dilema, diambil dari album Love Is You. Selamat malam ya. Terus juga ada terima kasih untuk Tama yang udah bergabung untuk lagunya The Overtunes Jatuh Dari Surga. Buat kamu teman Pro 2, persiapan untuk istirahat ya. Apalagi buat kamu yang besok pagi ada agenda upacara pagi teman Pro 2. Dan yang pasti masih dengan sayup terdengar lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja. Terus temenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Matur nuwun Jogja.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 yang jam segini sudah mulai beranjak dari tempat tidur untuk bersiap-siap menjalankan aktivitasnya di hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Vina temani kamu ya pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 9 pagi aku bakalan temani kamu. Dan hari ini gak cuma ada Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu. Dilanjut ada Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat temenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan sekarang kita awali dulu dengan non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Dan nanti Vina bakalan balik lagi temenin kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: "Siapakah engkau?"
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
3: "Siapakah namanya?"
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: "Hawa."
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
4: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
2: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
2: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
0: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah khuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah khuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon khuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
4: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
1: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu

anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waktunya Info Pro 2, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegur Israel terkait rencana perluasan penguasaan wilayah Jalur Gaza. Teguran tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya untuk memperluas kontrol hingga 70% wilayah tersebut. Netanyahu menyatakan bahwa Israel saat ini telah menguasai sekitar 60% Jalur Gaza. Namun ia mengisyaratkan rencana untuk memperluas kendali tersebut tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya. Teguran dari PBB disampaikan oleh juru bicara Stephen Dujarric di Markas Besar PBB New York. Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan memastikan selama 2026 hingga bulan Mei ini tidak ada temuan kasus penyakit hantavirus. Meski demikian, kewaspadaan terus ditingkatkan, salah satunya dengan tetap mengajak masyarakat mewaspadai penyakit hantavirus yang disebabkan oleh ortohantavirus melalui perantara tikus yang terinfeksi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, mengatakan beberapa waktu lalu sempat meramai rilis dari Kementerian Kesehatan terkait adanya kasus hantavirus di Jakarta dan Yogyakarta satu kasus. Namun ternyata Yogyakarta yang dimaksud adalah DIY di Kulon Progo dan baru suspek atau terduga. Setelah dilakukan PCR di laboratorium, hasilnya negatif hantavirus.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Express 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 6 pagi, waktunya Vina menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10.

0: dagang lu gini.
1: Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

2, Pancasila itu bukan sekedar dasar negara ya, tapi juga pedoman hidup yang mengajarkan kebersamaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semoga yang ada di dalam Pancasila itu juga menjadi pedoman kita hidup dalam bermasyarakat sehari-hari dengan orang-orang sekitar. Dan semoga nilai-nilai Pancasila itu menjadi cahaya yang terus mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Selamat Hari Pancasila teman Bro 2. Jangan lupa buat kamu yang hari ini harus upacara, segera bergegas, jangan sampai terlambat ya kan. Walaupun orang-orang ngehnya hari ini tuh kan tanggal merah. I know ini tanggal merah tapi

juga hari lahir Pancasila. Jadi walaupun tanggal merah, kamu tetap harus upacara. Jadi silakan dipersiapkan, jangan lupa sarapan pagi dulu, karena hari ini mataharinya lumayan cerah, teman bro dua ya. Khawatirnya karena kamu belum sarapan, takutnya nanti saat upacara kamu lemes, tiba-tiba pusing ya kan. Jadi diisi dulu perutnya biar nanti semakin bertenaga, oke? Okay? Sarapan apa aja boleh kok. Kalau mau nasi goreng juga oke, bubur ayam juga hayuk, soto ayam juga enak. Atau apa ya, kalau misalnya lagi intermittent fasting, ya udah mungkin sarapannya pakai teh tawar, kopi americano bisa juga teman berdua ya kan. Kalau hari ini kamu lagi nggak upacara, ya udah nggak apa-apa, stay di rumah barengan sama aku Vina Muviana yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Dan yang pasti pagi ini aku udah siapin lagu-lagu enak buat menemani kamu yang lagi bersiap-siap ataupun yang lagi dalam perjalanan buat on the way kembali ke kota rantauan setelah kemarin menikmati long weekend. Jadi hari ini adalah kesempatan untuk kembali ke kota rantauan biar nggak terjebak sama kemacetan. Tadi sih aku sempat lihat beberapa orang sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk balik ya. Semoga perjalanan kamu lancar dan gak terjebak sama kemacetan, oke? Okay? So, pagi ini kamu tinggal kasih aku Vina aja sama bro 2 lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, 2-nya pakai angka J-O-G-J-A, oke? Okay? Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, habis ini aku bakalan update informasi di Super Sport Review ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri jadi runner up di Singapore Open 2026 setelah kalah dari pasangan India di Singapore Indoor Stadium Minggu 31 Mei 2026. Fajar Fikri kalah 21-18, 17-21 dan 16-21 dalam 73 menit. Duel Fajar Fikri versus pasangan India sengit sejak awal. Setelah dua kali tertinggal, Fajar Fikri berbalik unggul 5-2 usai meraih 4 poin beruntun. Pasangan India kembali menjauh dengan keunggulan 18-13 setelah mendapatkan 4 angka. Kemenangan itu membuat pasangan India juara Singapore Open 2026, sementara Fajar Fikri harus puas menjadi runner-up. Pelatih John Hartman resmi memilih 23 pemain timnas Indonesia yang dibawa untuk melawan Oman dan Mozambik dalam FIFA Match Day pada bulan Juni ini. Pemilihan pemain itu berdasarkan hasil pemusatan latihan atau training camp. Dalam FIFA Match Day Juni, Indonesia dijadwalkan melawan Oman pada Jumat 5 Juni dan Mozambik pada Selasa 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk melawan Oman dan Mozambik, timnas Indonesia merilis 23 nama. Tidak ada nama Jaides yang sedang dalam pemulihan cedera, sedangkan Tom Haye dan Shani Fatina tengah menjalani larangan bermain dari FIFA. Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi memenangkan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Muglio Minggu 31 Mei. MotoGP Italia menampilkan persaingan sengit sejak start. Raul Fernandez yang start kedua blunder karena melebar di tikungan satu sehingga posisinya melorot ke belakang. Francesco Bagnaia dari Ducati kemudian menyalip Bezzecchi pada lap ketiga. Bagnaia mengambil alih pimpinan balapan. Meski begitu, Bagnaia terus ditempel ketat Bezzecchi. Pertarungan tidak kalah sengit terjadi di posisi 4, yaitu antara Marc Marquez dan Pedro Acosta. Kemenangan di Mugello membuat posisi Bezzecchi kokoh di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 173 poin. Bagnaia yang meraih podium ketiga makin menjauhi Marc Marquez.
0: Super Sport. Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih ada yang suka kebalik-balik gak sih sama hari lahir Pancasila sama hari kesaktian Pancasila? Mungkin masih ada yang suka kebolak-balik ya kan? Ada yang kepikiran, hari lahir Pancasila tuh bukannya tanggal 1 Oktober ya? Atau mungkin kayak berpikir, hari kesaktian Pancasila tuh bukannya tanggal 1 Juni? Beda! Walaupun belakangnya sama-sama Pancasila, tapi maknanya beda teman bro dua ya kan? Antara hari lahir Pancasila sama hari kesaktian Pancasila yang diperingati 1 Oktober. Walaupun sama-sama berkaitan dengan Pancasila, tapi kedua peringatan ini tuh punya latar belakang sejarah dan tujuan yang beda banget teman pro 2. Nah, kalau hari lahir Pancasila itu diperingati mengenang momen pertama kali konsep Pancasila itu diperkenalkan oleh Soekarno dan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tanggal 1 Juni 1945. Sementara kalau hari kesaktian Pancasila itu berkaitan dengan peristiwa pasca gerakan 30 September 1965 yang dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi negara, which is kedua konsep ini berbeda banget teman pro 2 ya, terkait hari lahir Pancasila dan juga hari kesaktian Pancasila. Nah, perbedaan tanggal ini juga menjadi salah satu yang beda banget gitu ya. Hari lahir Pancasila itu diperingati setiap tanggal 1 Juni dan tanggal tersebut merujuk pada pidato Soekarno yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Nah, kalau hari kesaktian Pancasila itu diperingati tanggal 1 Oktober dan peringatan ini dilakukan buat mengenang keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. That's why keduanya berbeda teman pro 2 ya. Walaupun status hari nasionalnya berbeda teman pro 2, tapi hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani sama Presiden Joko Widodo. Jadi kenapa tanggal 1 Juni itu masyarakat bisa menikmati hari libur nasional teman pro 2 ya, berbeda dengan hari yang lainnya gitu. Sekarang udah gak bingung-bingung lagi ya kan untuk membedakan mana hari lahir Pancasila atau hari kesaktian Pancasila, atau masih ada yang bingung?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
4: Nah ini dia teman Prodway. Jawara kita di Prodway Indo Hits, 20 lagu paling hits di Prodway FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya. Firgaun tak sedih.